0: 90.9 Global FM Surabaya.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Nine Global FM, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga.

Global FM Surabaya, Female and Family Radio. Sobat Global, satu single dari Hearts to Hearts Style. Nah Sobat Global, hari ini kita mau battle song seperti biasa ya. Kita udah milihin topik buat Sobat Global, tapi sebelum itu kita mau battle song dulu. Untuk pilihan pertama kita punya siapa? Ya, temanya tentang persahabatan di Sobat Global. Apakah persahabatan itu ada masanya menurut kalian? Nah, di pilihan pertama kita punya Sin dan Tosca dengan lagunya Kepompong. Siapa sih yang gak tahu lagu ini ya Sobat Global ya? 2008 dirilis, tapi sampai saat ini semua orang masih tahu lagunya. Gimana lagunya ini dia? Dan kalau misalkan kalian suka sama lagu ini, boleh banget langsung saja di vote di pilihan pertama. Dan ini dia Sin dan Tosca with Kepompong.

Persahabatan bagai kepompong, mengubah laut menjadi kupu-kupu. Nah, tentang persahabatan yang bersukaria. Kalau misalkan kalian suka sama lagu ini Sobat Global, boleh banget langsung saja di vote di pilihan pertama ya, lagu yang menggambarkan tentang persahabatan bagi metafora kupu-kupu. Nah, kalau misalkan pilihan kedua apa nih Mica? Siapa tahu lebih cocok pilihan kedua. Di pilihan kedua kita punya Project Pop, Ingatlah Hari Ini. Biasanya lagu ini dipakai buat kelulusan ya Sobat Global. Kalau misalkan kalian suka lagu ini, boleh vote di pilihan kedua. Dan gimana lagunya? Ini dia.

Nah Sobat Global, ini pilihan keduanya Sobat Global. Dan kalau misalkan kalian suka banget sama lagu ini, boleh banget langsung saja jadi vote di pilihan kedua. Btw Sobat Global, tadi ya udah ke play ya, yang ke pompong ya. Oh my god, Mica gak lihat. Tapi gak apa-apa Sobat Global, hari ini kita mau memanfaatkan apa tuh? Ya kita mau memanfaatkan tenaga vote ya Sobat Global ya. Jadi coba vote, kalian mau pilih nomor 1 apa nomor 2? Kalau misalnya tadi udah keplay nomor 1 vote nomor 2 aja gak apa-apa deh. Aduh, ganti Zigas aja ke apa tuh Zigas? Lagu, oh sahabat ya, sahabat jadi cinta. Apa kita ganti jadi sahabat jadi cinta ya? Bentar, Mica cari dulu lagunya. Oh my god, tadi Mica gak lihat. Ternyata si kepompong Ria ini sudah terpilih tadi, ya ampun. Tapi nih ada nih yang sudah bilang Project Pop, Project Pop. Memang viral lah ya, memang si Project Pop ini. Tapi Mica lihat dulu, nah lebih baik kita ganti pilihan pertamanya Sobat Global. Mica baru lihat ternyata Sobat Global kita sudah memilih si kepompong pingpong-pingpong ini ya. Nah, kita ubah urutannya. Di pilihan pertama kita punya Siga Sahabat Jadi Cinta. Yang kepompong Ria tadi sudah terpilih ya. Gimana lagunya ini dia? Dan kalau misalkan kalian suka, ini pilihan pertama ya Sobat Global. Sekali lagi Mica present. Yang tadi yang ingatlah hari ini itu pilihan kedua ya Sobat Global ya. Ini dia.

ya sudah terplay tadi ya. Begitulah kalau misalkan siaran pagi ya, nyawanya belum di sini. Nah, kalau misalkan kalian suka Sobat Global, boleh banget di vote di pilihan pertama atau pilihan kedua. Pilihan pertama kita punya Siga Sahabat Jadi Cinta, dan pilihan kedua kita Project Pop. Ingatlah hari ini ya. Kalau misalkan mau vote pilihan pertama atau pilihan kedua, boleh banget langsung saja ke WhatsApp kita ya Sobat Global, 081-330-249-090. Sekali lagi 081-330-249-090. Sambil Mica mau present nih, tema kita hari ini adalah apa tuh temanya ya Mica? Ya, temanya hari ini adalah apakah persahabatan tuh ada masanya, dan apakah kalian tuh punya kriteria sahabat gitu, atau bahkan kalian pernah nggak suka sama sahabat sendiri? Banyak kan? Pokoknya kita hari ini mau berbicara tentang persahabatan Ria ya. Sambil Mica tunggu info dari Sobat Global, mau pilih nomor 1 atau nomor 2, Mica akan kasih kalian ditemani sama satu single dari Coldplay, Every Teardrop Is a Waterfall. Jangan kemana-mana.

0: Family Radio.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah.
2: Motornya masuk ke dalam rumah. Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
2: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh Bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
2: Untung Ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, Ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
2: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat. 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

hatiku menafsirkan cinta. Kenapa tuh gak bisa ditafsirkan? Nah ini pilihan pertamanya Sobat Global. Kita ganti ya, kita change. Karena tadi Mica ngeliat si kepompong

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.

Makasih lo infonya. Oke, selanjutnya siapa nih? Selamat pagi kak, saya minta lagu Wali judulnya Boka Ngapainnya. Makasih kak, kalau nggak ada yang lain nggak apa-apa kak. Oke, abis ini Mica puterin lagu Wali ya, sehat selalu. Mau phone nomor berapa dulu nih kak Jo? Kak Ari band, tapi kita mau ada band dulu. Ada Adi band, ada Adi band, ada Padi band, ada band. Semua-mua band ada nih ya. Kalau begitu kita bisa simpulin pemenangnya adalah vote nomor 2, jadi Sobat Global nanti akan ditemani sama lagu ini. Dan jangan lupa ceritanya tentang persahabatan ya. Mica tungguin di 081-3304-9090. Dan inilah dia pemenang battle song kita pagi ini, Project Pop, ingatlah hari ini. Jangan kemana-mana.

Global FM Surabaya Female and Family Radio, Sobat Global. Ini dari Peter Pan, aku dan Bintang. Kita mau bacain WhatsApp dari Sobat Global ya. Kira-kira mau vote nomor berapa nih ya? Iya, terus juga ada Kak Reza katanya, pagi kemis manis Kak Micha. Manis. Vote lagu nomor 2 boleh. Plus request lagu ada band Haruskah Ku Mati. Haruskah ku mati karenamu. Asik, itu kak lagunya. Kasih tau Micha dong, itu kak lagunya bener gak? Nanti Micha salah masukin lagu lagi nih karena masih pagi. Ya, iya. Vote nomor 2 kak, katanya Kak Anthony. Apa sih, tadi dia yang request pakai Zigas tapi malah vote nomor 2. Gak apa-apa lah, selera orang beda-beda. Info traffic, Gunung Sari arah Darmo macet kak, katanya. Oh wow, terima

Lagi mau luar kota, tapi tetap ingin ditemenin Global FM Surabaya? Streaming aja yuk di www.globalfm.id.

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi

0: tahu yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

Global FM Surabaya, Female and Family Radio, Sebut Global. Itu tadi udah ada requestan ya dari kakak-kakak. Ada yang ada band harus kekumati karenamu. Dan selanjutnya ada Wali. Gak ada yang bon-bon itu. Jadinya yang aja ya, gak apa-apa ya. Yang kemarin.

ku melihatmu. Bukannya gitu ya? Ya apapun itu Sobat Global, ya hari ini kita mau bahas Kak Vivi nih. Selamat pagi Kak Vivi. Kembali lagi ya bersama Kak Vivi. Udah lama kita gak dengerin cerita Kak Vivi.

sekarang berteman juga sama ceweknya. Gak ada yang tahu ya siklus pertemanan orang. Nah lanjut, terus habis itu dia juga pernah bersahabat dari SD katanya Kak Pipi nih. Ternyata udah nunggu Kak Pipi dari SD sampai tahun kemarin tuh, ya ampun. Katanya nanti kalau misalkan dia balik kampung, dia mau jemput. Oh my god. Terus dia bakalan bawa jalan-jalan. Tapi kalau aku belum punya pacar, sampai aku balik nanti ya kemungkinan ku ACC lah ya. Emangnya kalau misalnya sahabat jadi pacar itu enggak menciptakan kecanggungan kah di antara kalian? Ya katanya kalau belum ada. Nanti kalau misalkan udah punya pacar katanya enggak mau sih. Loh, berarti kawannya dijadiin second option nih. Bang, enggak boleh gitu dong. Masa temannya dijadiin back burner. Jadi kita sobat global ya, kevulgar apa aku kalau ngomong. Tapi puji Tuhan yang mereka masih tetap mau nemenin aku. Romantis banget. Aku punya adik-adik yang selalu support aku Kak. Selain itu juga aku ada komunitas di gereja yang ngedukung dan nguatin aku. Memang benar banget ya sobat global. Memang biasanya komunitas keagamaan itu bagus banget untuk mendukung kita gitu. Kesempatan lewat Global FM nih Kak. Hai guys, makasih banyak yang udah nemenin aku. Oh, buat teman-temannya ya sobat global ya, kita mau bacain dulu nih. Jujur terharu sih, akhirnya ada yang kirim-kirim salam di Global FM. Kita bacain ya sobat global ya. Mumpung ada kesempatan di Global FM nih Kak. Hai guys, makasih banyak yang udah nemenin aku dan udah mau nerima aku. Walaupun kalian udah tahu seburuk apa. Makasih udah mau marahin aku, udah mau negur aku, udah mau meluk aku dalam keadaan apapun, bahkan sekacau apapun aku. Especially buat adik-adik aku inisial T, D, M, E. Walaupun kadang kalian ngeselin banget, tapi gak tahu aku sayang banget sama kalian. Oh, romantis. Ya, walaupun kadang-kadang kalian ngeselin banget, tapi gak tahu aku sayang banget sama kalian. Pokoknya kalian, buat kalian apapun akan aku usahakan. Romantis banget ih jujur. Dan makasih banyak buat komunitas di MDS ini mas, saudara-saudara kece gue Kak. Ya ampun sayang banget. Love-nya banyak tuh, ada banyak lope-lope. Terima kasih buat manusia-manusia yang bikin aku semangat. WK. Walaupun mereka semua gila, tapi gak apa-apa soalnya bukan aku yang gila. Waduh maksudnya apa nih. Love you guys, katanya sampein ya Kak, awas aja nggak kesampean. Iya ini udah disampein. Jadi buat teman-temannya Kak Vivi ya yang inisial T D M E dan juga teman-temannya di MDS katanya ada kirim-kirim salam dan kirim-kirim sayang dari Kak Vivi nih. Semoga kalian semua sehat selalu, persahabatannya langgeng, selalu sukacita dimanapun berada, dan semoga kalian tuh bisa saling menguatkan ya, tetap saling menguatkan, saling mendukung satu dengan yang lain. Karena memang in this situation kita tuh butuh memang support system. Entah dari mana aja, dari komunitas, dari persahabatan, circle lingkungan dan lain-lain. Semangat terus buat semuanya. Buat sobat global yang lain, kalau misalkan memang mau kirim-kirim salam, kirim-kirim cerita tentang persahabatan sesuai topik kita hari ini, boleh banget langsung saja ke WhatsApp kita ya sobat global di 081 330249090. Nah, Mica mau bacain lagi nih yang lain. Coba ayo dikirim-kirim nih, siapa yang mau cerita lagi. Pagi Kak Mica, kata Kak Sentong. Pagi, mau lagunya Air Supply yang Goodbye. Boleh, nanti Mica puterin ya. Tapi abis ini kita mau play Padi dulu. Requestan dari kakak-kakak yang lain tadi. Kak, request Joe and of Beginning, ganti Zigas. Gak mau, tadi malah gak di-vote, right? Ya apa sih kakak Iki. Ya, kita mau bacain lagi ya sobat global. Satu lagi cerita nih ada masuk nih. Semalam dengerin backsound aslinya, ternyata lagu lama dan enak kok. Iya, ini lagunya Ardito Pramono with Waking Up Together with You. Ini apa ya judulnya ya? Apa ya? Lupa aku. Apa nih? Buat yang tahu judul lagu asli dari backsound kita hari ini boleh banget kasih tahu Mica ya. Mica lupa nih ini 081 330249090 ya. Apa ya? Walking Up Together With You. Itu liriknya malah ya

Jadi Sobat Global ada satu cerita dari Kak Yusuf. Katanya semalam dia tuh dengerin backsound aslinya. Ternyata lagu lama dan enak kok. Iya benar banget. Terima kasih loh kepada Ardida Pramono. Menurut kamu lagu apa backsound kamu Mica? Itu tadi Mica bingung. Mica tahu lagunya soalnya Mica suka Ardito. Kayaknya Waking Up Together With You deh. Persahabatan ya. Sahabatku udah pada bubar sering bertambahnya usia. Oh, memang iya kah? Sahabat akan berubah seiring bertambahnya usia. Boleh kasih tau Mica ya Sobat Global, karena jujur Mica masih di usia yang masih berteman dengan semua orang. Jadi gak tahu sahabat itu akan hilang seiring masa kah? Ditambah lagi kalau masuk dunia kerja dan ada salah paham, kata Kak Yusuf. Jujur aku pecah persahabatan karena aku kecelakaan dan patah tulang. Efeknya sahabat itu sekaligus manajer aku, jauhin soalnya berdampak buruk bagi aku. Padahal setelah ditelusuri itu kesalahanku sendiri. Kok bisa kecelakaan nyalain manajer yang ngasih arahan untuk nyelesain targetan? Ya namanya emosi sesaat anak muda ya. Gimana gak emosi aku kecelakaan sampai patah tulang 9 hari baru sadar ya. Dan pas siuman sempat masuk ke alarm lainnya, ke alam lainnya. Oh my god. Dan pas belum siuman sempat masuk ke alam lainnya. Gimana tuh ceritanya masuk ke alam lain tuh? Koma kah, Kak? Tapi apapun itu, semoga Kak Yusuf sehat selalu ya. Jangan sampai kejadian serupa mengalami lagi. Ampun, jangan sampai luka-luka deh. Buat Sobat Global, apapun pekerjaannya, dimanapun berada, selalu hati-hati ya. Sedih, kata Kak Anton ini. Sedih gara-gara requestannya gak di-play, atau sedih gara-gara ceritanya Kak Yusuf nih. Tolong yang jelas ya, yang jelas. Nah Sobat Global, kalian ada gak cerita-cerita tentang persahabatan yang mungkin berubah seiring masa, atau mungkin seperti Kak Yusuf tadi, ada momen-momen di mana kalian ngerasa persahabatan itu memang akan bubar seiring berjalannya masa, apalagi seiring bertambahnya usia. Nah, sebagai orang-orang yang sudah dewasa mengalami adulting, boleh nggak kasih tahu sama Mica kira-kira apa sih yang berubah dalam persahabatan selagi kita semakin lama semakin dewasa gitu, semakin tua usia bertambah dan lain-lain. Boleh kasih tahu Mica ya Sobat Global di 081-330-24-9090 sambil kita ditemani sama satu single dari Padi Sobat. Jadi Sobat-Sobat Global semuanya jangan kemana-mana.

0: 99.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi. Seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih. Namanya Kapsida HS. Dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti

0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet.

0: Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es teh budi.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio. Sobat Global, ini dia tadi ya, udah ada iklan, udah ada request-request lagu dari Sobat Global. Sekarang kita mau lanjut bacain tadi, adakah cerita-cerita yang manjalita ya tentang persahabatan yang ada di dunia antero Jakarta ini, bukan Jakarta sih, Surabaya ini ya, yang ada di antero kehidupan kita ya Sobat Global ya. Kira-kira ada gak sih persahabatan yang hilang seiring berjalannya masa? Kita bacain ini dari Kak Chelsea, katanya aku rasa, ini dibacainnya kayaknya pakai background yang lebih mendramatisir gitu, lebih apa ya, membuat kita mendalami ceritanya ya. Kita bacain cerita dari Kak Chelsea, ini dia cerita tentang persahabatan. Nah, katanya, aku rasa dalam persahabatan tidak pernah langgeng ya. Kenapa tuh? Pernah akrab banget sama 3 orang dengan masa yang berbeda-beda pula. Semua berakhir dengan tidak baik, pengkhianatan, dan berujung dengan ujaran kebencian. Mereka membuat cerita-cerita yang ujungnya ya untuk membenci aku gitu loh. Sampai sekarang mereka bersahabat dan seolah-olah mereka sengaja untuk membuat aku sakit hati. Padahal aku tahu mereka bersahabat hanya senyum-senyum di depannya. Kalau di belakangnya, ya begitulah, saling menjatuhkan. Mereka orang sering upload-upload sekarang kebersamaan mereka dengan pura-pura senyum lebar. Kadang sakit hati juga sih, merasa dibuang, tapi gak apa-apa. Harus pura-pura bahagia. Jangan pura-pura bahagia, bahagia beneran aja loh. Kalau aku jadi Kak Chelsea, mungkin akan ada sakit hatinya juga, tapi bakalan banyak hal yang akan aku syukurin ya. Kenapa gitu? Karena memang aku tuh bakalan lebih bersyukur aku dijauhkan dari orang yang seperti mereka tuh membuang kita. Tapi mereka juga kayak berteman, tapi saling menjatuhkan juga, toksik gitu loh. Lingkungan pertemanan seperti itu gak akan membangun kita Sobat Global. Jadi lebih baik kalau misalkan kita berada di lingkungan-lingkungan yang seperti itu, dibuang aja sih. Bersyukurlah dijauhkan dari lingkungan yang seperti itu, berarti memang mereka itu gak cocok buat kita gitu ya. Mungkin dari segi passion, dari segi frekuensi emang gak cocok aja. Dan kalau misalkan kita berteman sama orang yang munafik tuh draining loh Kak Chelsea. Jadi bersyukurlah kita itu dijauhkan dari orang-orang seperti itu. I know pasti akan pernah mengalami yang namanya sakit hati, pernah mengalami yang namanya tidak cocok ya, sedih, gonda gulana gitu ya. Ya tapi gak apa-apa, semangat terus. Coba Sobat Global kasih semangat buat Kak Chelsea. Semangat Kak Chelsea. Nah Sobat Global, sekarang kita mau bacain, ini ada yang VN-VN Rian nih, siapa lagi kalau bukan Kak Opanita. Opanita jadi kayak nama cewek ya. Kita play dulu ya Sobat Global, ini Mica takut nih, takutnya menghujat Mica nih VN-VN-nya. Gimana ya, play gak ya, play apa ya, play aja deh.
1: Pokoknya bullshit lah kalau sahabat cowok-cewek, udah pasti salah satunya atau salah duanya itu ada perasaan. Iya disembunyiin aja. Udah pasti 1000% yakin.
0: Iya benar. Mica pikir mau menghujat Mica nih, ternyata memberikan fakta menarik. Betul Sahabat Global. Tadi kan Kak Vivi nanya ya, kenapa ya orang tuh gak bisa temenan cowok cewek. Kalau menurut Mica juga, Mica pilih untuk mempertahankan

persahabatannya gitu. Tapi menurut Mica, platonic friendship itu akan tetap ada meskipun mungkin ada akan ada fase chinlocknya ya, tapi tetap bisa kok temenan cowok-cowok kalau menurut Mica mah. Nah, kalau menurut sobat global yang lain gimana, boleh kasih tau Mica dong di 081-3302-4990. Kata Kak Chelsea, bener kamu Me. Iya bener banget Kak Chelsea, karena Mica yakin dan percaya kalau orang baik itu akan dikelilingi sama orang baik. Jadi kalau mereka nggak baik, pastinya mereka akan dijauhkan dari kita karena kita tuh nggak bisa digabung sama mereka. Kalau di agamanya Mica katanya gelap dan terang tidak bisa bersatu. Asik. Ya, kalau misalkan mereka gelap lingkungannya ya tidak bisa bersatu dengan kita yang terang-terang nih. Jangan lupa bersinar setiap hari karena kita lah bintangnya. Asik. Pedas, pedas, pedas. Nah, kata Kak Antoni, bisa sahabatan cowok cewek. Katanya kalau cowoknya boti gimana? Ya ampun. Katanya gimana coba? Ada Kak Madamani, selamat pagi Kak Madamani. Katanya persahabatan makin lama akan semakin pudar, itu betul. Seleksi alam. Karena prioritas kehidupan semakin dewasa juga akan semakin berubah. Wah, ini kata-kata pagi ini nih. Kata-kata pagi ini boleh dicatat sobat global ya. Madam Manis 2026, persahabatan semakin lama akan semakin pudar. Seleksi alam namanya. Karena prioritas kehidupan semakin dewasa akan berubah. Bijak banget ya kata-kata pagi ini, cocok banget ditemani sama kopi dan juga roti buat sarapan. Asik. Aduh, kembali lagi nih ke Open Mode Haters. Masa dibilang gelap dan terang, gak boleh rasis Kak. Nah, maksudnya gelap dan terang tuh karakternya gitu loh sobat global. Masa kalau kita berteman ya, Mica yakin dan percaya kita tuh akan dipertemukan sama orang-orang yang sefrekuensi, yang sama serupa gitu loh sobat global. Makanya kita tuh bisa berteman sama mereka. Tapi terkait pertemanan akan berubah sering bertambahnya usia itu menurut aku betul juga sih. Karena memang semakin dewasa kita memang prioritas kita akan beda ya. Mungkin kayak akan lebih fokus ke keluarga, fokus ke pekerjaan gitu ya. Jadi selagi masih punya waktu untuk bertemu dengan sahabat-sahabat, bercanda ria, ya dimanfaatin aja. Persahabatanku selalu menjadi middleman Kak, jadi penengah di antara sahabat-sahabat, jadi lelah jadinya. Tapi jadi middleman itu menurut aku jadi pahlawan loh di persahabatan. Karena jujur kakaknya keren gitu loh, bisa memahami dua karakter orang yang bisa dibilang lumayan beda-beda gitu ya. Beda-beda karakternya tiap-tiap orang, tapi bisa dipahami satu dengan yang lain. Menurut Mica itu keren gitu ya. Jadi dipertahankan aja, capek, semuanya capek. Semua orang di muka bumi ini capek, gak capek kalau udah di surga. Kata-kata siapa tuh? Ya elah Mica, Mica Gen Z nih. Apa-apa dikaitin sama FYP TikTok nih. Katanya kalau boti beda lagi Kak Antoni, kata Kak Opan mah. Kalau boti beda lagi kasusnya, maksudnya cowok straight dan cewek straight kalau bersahabat tuh, kalau pure benar-benar bersahabat tuh sulit, katanya sulit. Jadi begitulah ya sobat global ya. Yang namanya sahabat pasti kita tuh pernah mengalami pahit manis, suka duka, semuanya pasti pernah kita alami. Tapi satu hal yang kita mau pelajari ya dalam berteman tuh gimana caranya. Jadi sobat global, kata klik dokter, Mica baca nih barusan, katanya mempertahankan persahabatan sering bertambahnya usia itu tuh proses yang mengalihkan fokus kita dari kuantitas tuh ke kualitas. Gimana maksudnya? Kadang-kadang kan kita kalau misalkan nongkrong sama teman-teman kita, itu tuh karena kita, kenapa kita bisa akrab sama orang? Kenapa coba? Karena kita sering ketemu. Kita sering ketemu, kita sering ngobrol, kita sering main gitu. Nah, tapi semakin lama kita tuh bakalan punya prioritas lain gitu. Misal kalau udah menikah, kalau udah kerja, itu tuh prioritasnya bakalan beda toh, bakalan beda kan. Nah, mempertahankan persahabatan sering bertambahnya usia itu adalah salah satu proses kita untuk mengubah fokus kita di kuantitas jadi kualitas. Dimana lingkaran pertemanan yang kita alami itu semakin lama secara alami akan mengalami penyusutan. Tapi hubungan yang bertahan semakin jauh akan lebih bermakna gitu ya sobat global ya. Caranya gimana ya? Bangunlah komunitas dan komunikasi yang lebih realistis ya. Mungkin kesibukan kerja, keluarga, perpindahan tempat tinggal itu tuh bakalan jadi salah satu alasan untuk mengubah frekuensi komunikasinya. Tapi kalau misalkan kita tetap catch up, tetap menyapa, tetap kirim-kirim kabar, walaupun gak tiap hari
hari mungkin, itu tuh menunjukkan kepedulian yang bikin kita itu akan tetap menjalin hubungan silaturahmi sama sesama kita atau sahabat kita. Kemudian yang kedua, itu tuh tunjukin

empatinya Sobat Global ketika mereka punya sesuatu hal yang harus dibagi, harus di-sharingkan, undangan dan lain-lain, usahain hadir, mendengarkan, ya selalu berada di dalam kesulitan dan memahami dinamika hidup yang mereka sedang jalanin gitu. Dan yang terakhir tuh paling penting ya, jaga konsistensi ya, selalu luangkan waktu secara berkala, mungkin gak sering, selalu konsisten ya. Fokus sama kualitasnya, bukan sama jumlahnya. Kalau misalkan temennya semakin sedikit, gak apa-apa loh Sobat Global. Yang penting apa? Yang penting kita tuh masih tetap punya teman yang berkualitas, masih bisa menghargai kita apapun situasinya, masih mau berteman dengan tulus dengan kita gitu ya. Setiap orang akan tumbuh ke arah yang berbeda Sobat Global, jadi bersikaplah terbuka sama perubahan, sama minat, karakter, karir, dan pilihan hidup sahabat kita tanpa menuntut mereka selalu sama seperti di masa-masa mungkin kita pas masih bersahabat gitu ya Sobat Global ya. Dan gak terasa kita sudah di penghujung jam 9, bentar lagi. Terima kasih loh udah nemenin Mica ya, dan Mica udah nemenin kalian. Dewa kekali, wah Kak Mica nih. Ya begitulah ya tuntutan pekerjaan. Gak apa-apa. Sobat Global, terima kasih udah nemenin Mica ya dari pagi. Oh, terima kasih loh dari jam 6 sampai jam 9 masih setia mendengarkan Mica beriaping ria di sini. Jangan lupa Sobat Global, besok Mica akan siaran lagi, dan spesial buat besok Mica akan siaran pagi dan sore ya di Morning Up dan Afternoon Vibes. Jadi selalu pantengin 90,9 Global FM Female and Family Radio, atau kalau misalkan kalian lagi enggak di mobil atau lagi enggak dengerin radio, langsung saja ke website kita ya Sobat Global di www.globalfm.id. Mica besok spesial dua kali di Morning Up sama di Afternoon Vibes, hanya untuk menemani kalian, karena beberapa kali kan Mica kosong ya dari Senin karena sakit gitu. Mica mau menemani kalian lebih lama lagi, berngobrol-ngobrol ria di weekend itu. Jadi jangan lupa langsung dengerin Mica, langsung saja nanti kalau misalkan udah masuk mobil, langsung nyalain radio, langsung saja ke frekuensi 90,9 Global FM. Dengarkanlah suara Mica yang imut lucu walau tak terlalu tinggi ini ya. Ya, begitu ya. Katanya biasanya kalau pagi sore besoknya izin tuh. Hei, besoknya kan Sabtu, memang libur. Gimana sih? Tapi Sobat Global tolong, sama seperti Mica yang lalu, asik. Karena sekarang Mica sudah semester 7 dan Mica sekarang sedang mengejar sesuatu yang menjadi tujuan Mica di awal, yaitu apa? Skripsi ya. Doain Mica semoga segera lulus dan menjadi SIKOM, bisa menjadi penyiar full time. Dan Mica gak izin-izin lagi nih kalau misalkan Mica siaran, bisa menemani kalian di jalan, dimanapun ya. Begitu Sobat Global. Nah sebentar lagi jam 9 Mica mau play lagu requestan dari Kak Antoni tadi. Sampai ketemu lagi Sobat Global besok. Sampai ketemu lagi, jangan lupa tetap di Global FM sama-sama Mica. Dan ini dia Joe, End of Beginning. Sampai ketemu besok. Bye.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan.
1: Resap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Review.
1: Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global Female and Family Review.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emang nyaman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sekarang waktunya kita ngomongin otak wanita. Ternyata nih Sobat Global, saat hamil, otak wanita ini mengalami penyusutan. Tapi jangan salah sangka ya.

0: ini bukan berarti tingkat kecerdasannya menurun. Justru otak menyusut untuk fokus lebih maksimal ke bayi, terutama dalam hal empati dan insting keibuan. Hebatnya lagi, setelah melahirkan, ukuran otaknya pelan-pelan kembali seperti semula. Wah, gokil juga ya.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
4: Asik.
2: Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus.
1: Mau tijus lagi?
4: Mau!
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emang nyaman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kinoke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yeoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon ringan.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir.
2: Mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Yeah.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Satu lagi fakta tentang wanita yang harus Anda tahu nih Sobat Global. Ternyata di saat stres, tubuh wanita justru bisa memproduksi lebih banyak endorfin alias hormon bahagia. Endorfin ini bikin suasana hati jadi lebih stabil, bikin wanita bisa tetap senyum meskipun lagi banyak pikiran. Mungkin ini juga alasan kenapa banyak wanita tetap bisa jalanin aktivitas sehari-hari sambil ngurus kerjaan, anak, rumah, dan masih sempat update story. Bukan begitu ibu-ibu?
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Family Radio.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus meninggalnya seorang murid SD berusia 7 tahun di Pemalang, Jawa Tengah yang diduga menjadi korban kekerasan kakak kelasnya sedang viral menyita perhatian publik. Tragedi ini hanyalah satu dari makin tentu juga berkaitan dengan proses hukum. Direktur Eksekutif Surabaya Children's Center atau SCC, Edward Dewaruci, menyoroti pentingnya keseimbangan antara perlindungan anak dan keadilan bagi korban.
2: Sistem peradilan pidana anak itu kan yang dikenal keadilan restoratif, keadilan pemulihan, bukan keadilan pembalasan. Kalau sudut pandangnya masih menganggap bahwa pembalasan adalah keadilan yang diinginkan, ya mesti nggak ketemu jalannya. Pasti dianggap bahwa pelaku akan mendapatkan hukuman yang kurang sesama, punya pandangan terhadap pemulihan keadaan. Situasi misalnya korban juga akan mendapatkan rehabilitasi, mendapatkan perlindungan dari negara terhadap proses pemulihan traumanya supaya bisa lebih baik lagi, dikesadaran bahwa kesalahannya harus dibayar dengan hukuman yang sifatnya itu membuat dia mengubah perilaku. Nah, pola-pola pembinaan khusus anak pelaku itu sekarang tidak tampak seragam. Jadi misalnya di satu lembaga pembinaan khusus anak, bukan penjara anak lagi ya, di LPKA itu sendiri juga kadang-kadang proses perubahan perilaku anak atau kurikulum untuk dapat melakukan pemulihan perubahan perilaku anak itu pun juga nggak standar, sehingga ukurannya menjadi tidak sama dan target untuk merubah perilakunya

0: nya pun juga tidak sama. Itu yang mungkin perlu dikaji ulang. Ini yang memang mungkin negara perlu membuat itu.
1: Namun, Edward Dewaruchi memandang ada hal yang terpenting selain aspek hukum, yakni kepekaan dan kepedulian komunal terhadap interaksi sosial di antara sesama anak.
0: Kalau kita mau membangun sistem perlindungan anak, berarti menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak itu bisa bertumbuh dan berkembang. Nah, proses menciptakan itu melalui sistem, salah satunya kan proses budaya peduli yang arahnya kepada pengakuan bahwa anakmu juga anakku. Kalau anakmu itu juga anakku, berarti kan semua akhirnya ikut menjaga. Semuanya kan ikut menyayangi. Semuanya ikut berusaha mendidik menjadi anak-anak yang baik. Selama orang-orang dewasanya tidak memiliki pemahaman bahwa ini tanggung jawab bersama, terus orang dewasa yang menempatkan anak-anak itu juga sebagai subordinat dari orang dewasa, perlakuan yang diterima anak-anak pasti perlakuan salah. Kalau kemudian perlakuan salah itu dijadikan rekaman dalam kehidupannya, dia akan kemudian mencatat bahwa boleh juga melakukan kesalahan perilaku gitu, karena orang-orang dewasanya memberikan contoh yang nggak baik kan gitu.
1: Tingginya laporan kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sudah saatnya semua ruang yang ada, baik di ranah domestik maupun sosial, harus menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang semua anak.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Enjoy your daily soundtrack only on 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
4: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
7: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Di Indonesia, wanita nyetir mobil udah jadi hal biasa. Bahkan dari zaman bapak ibu kita kali ya. Tapi di Arab Saudi, wanita baru diperbolehkan mengendarai mobil baru di tahun 2018. Sebelumnya, selama puluhan tahun, perempuan di sana dilarang mengemudi karena aturan sosial dan budayanya yang sangat konservatif. Tapi semua berubah waktu Raja Salman bin Abdul Aziz menandatangani dekret kerajaan yang resmi mengizinkan perempuan untuk mengemudi. Menurut laporan BBC dan Human Rights Watch, keputusan itu bukan cuma soal mobil, tapi simbol dari kebebasan dan kemandirian perempuan di Arab Saudi. Dan hasilnya langsung kerasa, di mana ribuan perempuan mendaftar sekolah mengemudi, bahkan ada juga yang jadi instruktur mengemudi.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

FM Surabaya. Program Rest Area, Request Time Area, bisa Sobat Global dengerin tiap Senin sampai dengan Jumat. Dan program Seri Night yang juga mengudara setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 19 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Sobat Global yang udah kangen dengerin lagu-lagu Mandarin di Global FM, program Selamat Malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini juga akan menghiasi ruang dengar Sobat Global setiap hari jam 22 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. So, stay tune terus di 90.9 Global FM Female and Family Radio. Streaming via aplikasi On Ears, download di App Store atau Play Store.

90,9 Global FM Surabaya, Female and Family Radio. Hai Sobat Global, balik lagi sama Zahwa di Request Time Area nih. Jadi buat Sobat Global yang pengen request lagu, boleh banget yuk langsung aja chat di nomor WhatsApp kita di 081-330-24-9090.

0: mendengarkan
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh. Nah, iya, tapi anak kita karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Global FM, Female and Family Radio.

90,9 Global FM Surabaya, Female and Family Radio. Hai Sobat Global, masih bersama Zahwa nih di Request Time Area. Gimana Sobat Global, selamat siang, masih pada semangat dong ya? Tapi ngerasa gak sih kalau misalkan di hari Kamis tuh kayak weekend tuh kayak lama banget kan? Padahal tuh kayak besok tuh hari Jumat gitu. Tapi Zahwa tuh ngerasa ya, di hari-hari Rabu, di hari-hari Kamis itu tuh weekend tuh ngerasa kayak jauh banget, kayak lama banget. Tapi gak apa-apa Sobat Global, daripada kita musingin tentang kayak weekend kok lama, mending Sobat Global langsung aja request lagu ke WhatsApp kita ya Sobat Global ya. Tapi sebelum itu udah ada yang masuk nih dari Ripa. Ripa pingin lagunya Kahitna yang tentang diriku. Ripa kayaknya lagi butterfly era ya. Oke, pastinya bakal Zahwa puterin spesial untuk kamu. Terus ada lagi dari Nahda. Nahda pingin lagunya Muse yang Starlight. Oke Nahda, nanti Zahwa cariin ya di playlist kita, pastinya ada dong. Terus ada lagi dari Sisil. Sisil mau lagunya Raye yang Where Is My Husband. Oke deh Sisil, tenang aja, bakal Zahwa puterin spesial untuk kamu. Nah buat Sobat Global yang lain, boleh banget yuk langsung aja request di nomor WhatsApp kita, karena bakal Zahwa puterin spesial untuk kamu Sobat Global. Boleh banget ya, langsung aja cari nomor WhatsApp kita di 081-33024-9090.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga...
2: Ya, maaf deh, Bu. Kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi. Jadi nggak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak Supersol Karbol Wangi berkali-kali?
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
1: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

90,9 Global FM Surabaya, Female and Family Radio. Hai Sobat Global, tentunya masih bersama Zahwa di Request Amer ya. Sobat Global, satu lagu dari Raye dengan Where Is My Husband. Pas banget sih, pas banget sepak bola ya kayaknya ya Sobat Global ya. Soalnya kayak pemain sepak bola tuh kayak blasteran, terus abis itu ganteng, terus abis itu kayak mereka tuh kayak badannya tuh bagus-bagus gitu kan Sobat Global. Ya aminin aja ya Sobat Global ya, Zo punya suami kayak gitu ya Sobat Global ya. Tapi ngomongin tentang sepak bola Sobat Global, ada satu pemain sepak bola dari tanah air yang namanya Kelvin Verdonk resmi mencatat sejarah sebagai pemain berpaspor Indonesia pertama yang tampil di UEFA. Kemudian timnas Indonesia itu menjalani debutnya bersama LOSC saat menghadapi Arsenal di Emirates Stadium London pada Rabu 14 November 2026. Salah Sobat Global, maaf, pada Rabu 14 Oktober 2026 kok 14 November, kan terlalu lama banget ya. Tapi keren banget ya, dari tanah air udah bener-bener banyak lagi kayak dari penyanyi, terus habis itu sepak bola udah pada go internasional gitu Sobat Global. Jujur Zawa super bangga Sobat Global. Tapi buat Sobat Global yang mau request lagu juga masih bisa ya, karena Zawa bakal puterin spesial untuk kamu. Tapi sebelum itu ada yang request nih Sobat Global nih, dari Mahira. Mahira request lagunya Naif yang Jikalau Telah Datang. Itu enak banget sih Sobat Global. Sobat Global, Zo juga suka banget. Tadi Zo kayak agak geb-gebkan gitu ya ngomongnya ya. Terus ada lagi dari Dipta. Dipta pingin lagunya Reza yang Aku Wanita. Oke deh, bakal Zo puterin spesial untuk kamu. Satu lagi nih dari Tantra. Tantra bilang, Kak mau request lagunya Love Is Everywhere dari Magdalena Bay dong. Oke Tantra, bakal Zawa cariin ya di playlist kita ya. Tungguin ya. Buat Sobat Global lainnya boleh banget yuk langsung aja request lagu di 081-330-24-9090.

0: Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Fakta menarik lagi nih tentang perempuan. Di banyak negara, ternyata tingkat kelulusan wanita di perguruan tinggi lebih tinggi dibanding pria. Menurut data dari UNESCO, Institute for Statistics, perempuan sekarang mendominasi jumlah mahasiswa yang lulus dibanding laki-laki. Peneliti menyebut hal ini terjadi karena perempuan umumnya punya disiplin belajar yang lebih kuat, manajemen waktu yang lebih baik, dan tingkat ketekunan yang lebih tinggi dalam menyelesaikan pendidikan. Sementara di sisi lain, beberapa studi juga nunjukin banyak pria yang memilih langsung bekerja atau berwirausaha setelah sekolah dan bukan melanjutkan ke jenjang kuliah.
0: This is Female Fun Fact. Female Fun Fact. Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: di 92.9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Hai guys, gue juga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

90,9 Global FM Surabaya, Female and Family Radio. Hai Sobat Global, masih bersama Zahwa di Request Amaria. Sobat Global, Zahwa tuh kayak hari ini tuh rasanya tuh kayak males banget kan. Apalagi tadi tuh bangun tidur, Sobat Global kayak yang rasanya pingin tidur. Terus habis itu bangun lagi pingin tidur. Tapi walaupun kayak pingin tidur, tapi tuh rasanya tetap panas gitu di Surabaya. Entah kenapa ya Sobat Global ya, Sobat Global juga relate gak? Kayak kalau pingin tidur tapi tetap panas, tapi panas tapi gak apa-apa, tetap tidur aja gitu, tetap nyenyak gitu Sobat Global ya. Tapi daripada itu, mending Sobat Global cepetan request lagu, karena bakal Zahwa puterin Sobat Global. Tapi udah banyak nih yang request. Oh, Zahwa terharu deh. Terima kasih banyak ya Sobat Global yang udah selalu request dari tadi. Ini ada yang request dari Pira. Pira bilang, mau request lagu Titik Nadir Kahitna dong kak. Oke Pira, pasti bakal Zahwa puterin spesial untuk kamu. Terus ada lagi dari Nia. Nia mau bilang mau request lagunya Firasat Marcel. Oke deh, tenang-tenang ya, ini semua pasti bakal ada di playlist kita dan pasti bakal Zahwa puterin. Terus ada lagi dari siapa nih? Dari Fakih. Fakih mau request lagunya Unstoppable by Sia. Oke Fakih, tenang aja ya, bakal Zahwa puterin. Terus ada lagi dari Alfi Pinkbell. Assalamualaikum Kerjo. Oke deh, terima kasih ya Alfi ya, dari Taman Sidoarjo, pasti bakal Zahwa puterin M2M. Terus terakhir nih Sobat Global nih dari Ripa. Ripa mau request lagi ya Ripa ya. Oke. Ini agak panjang ya Ripa ya. Selamat sore. Aduh Ripa salah dong, ini enggak sore ya, ini siang Ripa ya. Sore Kak Zahwa. Aku mau request lagunya Ricky yang Line Without a Hook. Alasannya karena akhir-akhir ini lagi suka banget sama lagunya. Tolong diputerin ya Kak. Thank you. Oke deh Sobat Global. Terima kasih ya yang udah pada request lagu ya. Pastinya bakal Zahwa puterin spesial untuk kamu. Jadi buat Sobat Global yang belum request lagu, boleh banget yuk langsung aja chat di nomor WhatsApp kita di 081-330-24-9090.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, katanya nih, perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Nggak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata, otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya, nggak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: extra love gitu ke kulit aku.
1: Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special.
0: Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Anda masih mendengarkan
3: 90.9 Global FM Female and Family Radio.

0: need your look. Coba di 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih

90,9 Global FM Surabaya, Female and Family Radio. Hai Sobat Global, masih bersama Zahwa nih di Request Time Area. Jadi jangan bosen-bosen ya Sobat Global ya. Jujur gak kerasa banget, tahu-tahu udah jam 12 siang aja. Berarti saatnya Zahwa menemani kamu sambil kita topang topik siang-siang. Pastinya Sobat Global lagi pada ini ya, lagi pada makan siang ya. Gak apa-apa Sobat Global, sambil Zahwa temenin kamu, Zahwa akan ngebahas topang topik siang-siang kali ini. Zahwa penasaran ya, kan Zahwa kan sebagai anak ketiga nih, Zahwa gak pernah merasakan sebagai anak pertama gitu Sobat Global. Nah buat Sobat Global sendiri sebagai anak pertama, hal-hal apa sih yang diam-diam dipelajari sebagai anak pertama gitu? Jadi kalau misalkan POV Zahwa tuh gak ada gitu, karena kan Zahwa kalau misalkan ngapa-ngapain selalu ada yang bisa ditanya ya, kayak kakak Zahwa ataupun kayak kakak, apalagi Zahwa punya kakak dua gitu kan, kakak pertama, kakak kedua. Jadi Zahwa bisa nanya ke mereka berdua gitu. Nah, kalau misalkan kamu nih sebagai anak pertama, hal-hal apa sih yang diam-diam tuh sebenarnya dipelajari gitu? Coba dong, boleh banget ya langsung aja cerita-cerita di nomor WhatsApp kita. Eh, tapi sebelum itu Sobat Global, udah ada nih banyak nih yang request nih. Ih, seneng banget deh Zahwa, udah banyak yang request. Terima kasih banyak ya Sobat Global ya. Udah dari siapa nih, dari siapa nih? Aduh, Zahwa seneng banget. Sobat Global, jujur seneng banget ini mah.

siapa nih? Wah, ada yang lagi cerita juga ya, ada yang cerita. Kak, boleh request lagu Pelangi Hi-Fi nggak buat dia yang udah kemana sekarang? Aduh, kasihan banget ya Nahdah ya. Tenang ya, Sobat Global. Pastinya bakal Zawa puterin spesial untuk kamu. Terus ada lagi nih dari siapa nih? Dari... Bentar. Dari Ipul Sidoarjo. Kak, request lagunya Simple Plan yang perfect ya. Oke Ipul, pasti bakal Zawa puterin spesial untuk kamu. Jadi buat Sobat Global lainnya, boleh banget yuk, boleh banget ikut topang kali ini. Apa hal-hal yang diem-diem dipelajari sebagai anak pertama. Terus boleh banget request lagu karena bakal Zawa puterin spesial untuk kamu. Oke, sekarang Zawa bakal puterin lagu requestnya tadi Alfi dari Taman Sidoarjo ya. Pingin lagunya yang M2M Everything You Do. Enjoy listening Sobat Global.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat, jadi mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang gak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

90,9 Global FM Surabaya, Female and Family Radio. Hai Sobat Global, tentunya jangan bosen-bosen ya, karena pastinya masih sama Zahwa sampai jam 2 siang di Request Time Area. Satu lagu dari Jenny dengan Love Hangover. Zo tuh jadi throwback gitu melihat Mbak Jenny kan dulu sebelumnya kan, sebelum jadi idola terkenal kan Sobat Global ya, dia juga dulu kan anak tunggal, terus habis itu pasnya juga jadi anak pertama kan. Nah pas banget nih sama topang kita kan, topik siang-siang yang Sobat Global yang baru hadir. Zo bakal ulang ya, topang siang-siang hari ini adalah hal-hal yang diam-diam dipelajari anak pertama tuh apa aja sih. Wih, udah ada yang masuk nih Sobat Global nih dari Ipul Sidoarjo ya. Dia bilang belajar memahami orang tua. Waktu kecil kita mungkin ngelihat orang tua sebagai sosok yang selalu tahu segalanya. Tapi makin dewasa, kita mulai sadar bahwa mereka juga manusia yang bisa salah, takut, bingung, dan baru pertama kali menjalani hidup sebagai orang tua. Sebagai anak pertama, kita sama-sama belajar menjalani peran yang belum pernah kita jalani sebelumnya. Jujur keren banget ya Kak Ipul ya. Semoga Ipul dari Sidoarjo ini lancar-lancar terus kerjaannya juga. Dan ada lagi nih dari Citra. Citra juga bilang pertama kali harus ngurus sesuatu sendiri dan gak tahu harus nanya siapa. Pastinya ya, pastinya kalau bukan orang tua kita nanya ke siapa lagi ya kalau misalkan jadi anak pertama ya. Terus ada lagi ada yang bilang jadi orang yang sering dimintain tolong karena dianggap udah ngerti. Bener sih, kayak kalau jadi anak pertama tuh apa-apa tuh harus ngerti gitu, apa-apa tuh harus bisa gitu. Terus ada lagi dari Ria juga bilang punya masalah sendiri tapi tetap berusaha kelihatan baik-baik aja di rumah. Gak apa-apa ya Sobat Global ya, jujur Zo tuh ngebaca-baca ini tuh ngelihat Sobat Global keren banget. Apalagi kayak di masa-masa sekarang kerjaan juga lagi susah gitu kan Sobat Global ya, indis ekonomi. Jadi semangat ya buat Sobat Global ya, yang mau cerita-cerita boleh banget kok, Zo pasti bakal bacain. Langsung aja ya cerita-cerita di nomor WhatsApp kita di 081330249090.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir. Biar bisa dengerin Global FM kapanpun dan dimanapun, download aplikasi OnEase di handphone kamu ya Sobat Global.

90,9 Global FM Surabaya, Female and Family Radio. Hai Sobat Global, masih bersama Zahwa nih di Request Time Area. Gimana Sobat Global, udah selesai kan makan siangnya kan sambil dengerin-dengerin lagu dari Global FM? Terus abis itu udah masuk kerja lagi, biar makin semangat mending dengerin curcolnya Zahwa ya. Tadi udah ada yang masuk nih dari Yusuf. Yusuf panjang banget, tapi Zo seneng banget ya kalau misalkan ada yang cerita-cerita terus abis itu panjang. Kayak Zo tuh jadi merasa kayak yang OMG, ada yang kayak excited gitu. Hahaha, ala ya tapi ya. Tapi ada dari Yusuf nih. Selamat siang Kakak Zahwa. Selamat siang Yusuf. Sumpah, aku merem-merem langsung melek dengerin suara Kakak Zahwa. Semangat banget loh. Maaf ya Yusuf ya, aku tuh terlalu bersemangat gitu. Aku anak terakhir dari 3 bersaudara. Sebenarnya paling gak enaknya itu dimanja. Tapi aku mau apa-apa dikerjakan orang lain. Jujur, aku tahu semua pekerjaan pas aku tinggal di asrama yayasan. Karena ada jadwal piket dan akhirnya pelan-pelan aku taunya aku ngepel dan bersih-bersih lainnya. Sekarang kalau di rumah tinggal praktekan yang dulu pernah di yayasan dan langsung melaksanakan apa yang pengen dilakukan. Gak nunggu disuruh-suruh. Rekomendasi lagu Love adanya yang nyanyi siapa, aku manut. Oke Yusuf, nanti bakal Zahwa cariin ya di playlist kita ya. Makasih banyak ya Yusuf ya, udah mau cerita-cerita pengalaman kamu. Semoga apa pekerjaan yang udah kamu pelajarin di yayasan, semoga lancar ya yang kamu praktekin di rumah. Terima kasih banyak Yusuf, makasih banyak Kakak Zahwa, makasih juga ya Yusuf. Ada lagi nih dari sebentar ya Sobat Global ya. Dari siapa nih? Dari

Bang, udah sini biar aku aja yang ngurus. Oh, jadi Caca pingin kayak ada seseorang yang langsung inisiatif gitu ya, langsung bilang, udah aku aja yang ngurus, kamu gak usah terlalu ngurus. Wah, itu idaman banget sih, pingin banget juga sih. Terus ada yang terbiasa jadi yang duluan mencoba, dulunya salah dan akhirnya belajar sendiri. Ih, keren loh kayak gini, suka deh. Apalagi kan kita punya struggle sendiri, terus tahu problem solve-nya sendiri lagi. Jadi apa-apa sendiri, emang bener-bener ya anak pertama, keren banget. Zawa bener-bener salut banget ya Sobat Global ya. Semangat untuk anak pertama, semoga apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan, lancar-lancar terus. Jadi buat Sobat Global yang mau cerita tentang Popang diam-diam, apa sih yang dipelajari sebagai anak pertama diam-diam, boleh banget yuk langsung aja chat di nomor WhatsApp kita ya Sobat Global ya, karena bakal Zahwa ceritain ke Sobat Global lainnya dan bakal Zahwa dengerin. Langsung aja chat di nomor WhatsApp kita di 081-330-24-9090.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium

0: jauh yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
3: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
6: Lebih hemat.
1: You are now listening 90.9 Global FM Female and Family Radio.

0: 90,9 Global FM Surabaya, Female and Family Radio. Hai Sobat Global, masih bersama Zahwa di Request Time Area. Buat Sobat Global yang lagi berkendara, mohon hati-hati ya, karena Zahwa punya satu info traffic dari Imam. Kita dengerin bareng-bareng ya Sobat Global ya.
1: Selamat siang Kak Yawa sama semua Sobat Global FM.
0: Selamat siang Imam.
1: Ini mau info traffic, kayaknya terjadi kecelakaan tadi ya.
0: Oke.
1: Di tol sebelum masuk Gunung Sari.
0: Oh.
1: Itu tadi ada beberapa beruntun. Jadi macet sekarang posisinya. Saya kebetulan dari arah Pasar Turi ke Malang mau kirim barang ini. Panas-panas ini. Tadi jadi info traffic aja. Buat yang arah Surabaya mungkin dihindari dulu ya masuk tol yang mau arah Gunung Sari. Jadi keluar Waru Utama mungkin ya.
0: Oh gitu.
1: Gitu aja Sobat FM, hati-hati. Sobat Global FM, sorry ya. Terlalu bersemangat ini sama panasnya siang ini. Hati-hati di jalan semua Sobat Global FM. Terima kasih Kak Jawa, selamat siang.
0: Sama-sama Imam, terima kasih banyak. Makasih banyak ya untuk info trafficnya Imam ya. Buat Sobat Global lainnya mohon banget Zawa minta tolong untuk hati-hati, pakai sabuk pengaman atau enggak kalau misalkan yang naik motor tolong pakai helm ya Sobat Global ya, karena sekarang tuh ngeri banget Sobat Global. Imam juga ngechat nih Sobat Global, kalau boleh request Isyana Saraswati Tetap Dalam Jiwa. Makasih kakak. Sama-sama Imam, makasih juga ya udah dikasih tahu info traffic. Pastinya bakal Zawa puterin spesial untuk Imam. Oh ya Sobat Global, gak kerasa udah jam 1 siang Sobat Global. Saatnya kita battle song. Battle song kali ini lagunya Justin Bieber ya, dua-duanya ya. Lagu pertama ini lagunya enak banget, di zaman-zaman Justin Bieber masih teenager ya. Kita dengerin satu lagu dari Justin Bieber, That Should Be Me.

Nah ini nih partnya paling enak nih. There should be me holding your hand. There should be me. Nah itu dia Sobat Global untuk battle song lagu pertama. Lagu kedua masih Justin Bieber ya Sobat Global, tapi kali ini lebih energetic Sobat Global, lebih menyenangkan gitu kan. Kita dengerin Justin Bieber featuring DJ Snake, Let Me Love You. Ini rasanya 2016.

Sobat Global, di masa-masa lagu ini Sobat Global lagi ngapain? Kalau misalkan Zahwa ini zaman-zaman 2016 Sobat Global, pastinya Zahwa baru lulus SD Sobat Global. Kalau Sobat Global lainnya boleh dong spill kalau di zaman-zaman lagu ini Sobat Global lagi di masa apa dan lagi ngapain gitu, boleh banget ya. Nah itu dia Sobat Global, dua lagu kita di Battle Song siang hari ini. Boleh banget ya Sobat Global ya, langsung aja vote mau yang satu atau yang dua. Mungkin Zahwa dulu ya, Zahwa first ya. Zahwa kayaknya lebih pilih, karena Zahwa gak mau yang galau-galau Sobat Global. Jadi Zahwa maunya lagu DJ Snake featuring Justin Bieber yang Let Me Love. Sobat Global sendiri apa sih? Please please kasih tahu ya di nomor WhatsApp kita ya, karena bakal Zahwa puterin spesial untuk kamu. Oh, requestnya Imam dari Isyana Saraswati, Tetap Dalam Jiwa. Buat Sobat Global lainnya, kalau mau request, mau vote, boleh banget langsung aja chat di nomor WhatsApp kita di 081 330 24 99.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya, nggak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin merawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

90,9 Global FM Surabaya, Female and Family Radio. Hai Sobat Global, masih bersama Zahwa di Request Time Area. Tenang Sobat Global, tenang, bentar lagi Zahwa selesai kok. Jadi jangan bosan-bosan ya Sobat Global ya. Gimana nih, pasti masih kerja dong ya. Pasti ini kalau misalkan kerja di kantoran ya Sobat Global ya. Ini lagi di fase-fase ngantuk-ngantuknya nih. Di jam 2, hampir mau jam 2, hampir mau jam 3. Itu fase-fase kayak yang udah stres gitu kan. Oh ini udah ada yang masuk di WhatsApp kita ya Sobat Global ya. Dari Yusuf lagi. Hai Yusuf. Yusuf ngevote Justin Bieber Let Me Love You. Oh iya Sobat Global ya, kita udah masuk ke Battle Song. Mungkin buat Sobat Global yang lupa, Zoe bakal puterin Battle Song kita lagu pertama dengan Justin Bieber yang They Should Be Me. Jujur intronya lumayan banget, lumayan lama banget ya ke refnya, tapi kita dengerin karena ini enak banget Sobat Global.

Nah itu dia untuk lagu pertamanya Justin Bieber dengan That Should Be Me. Lagu kedua kita bakal puterin lagu yang lebih kayak gini. Lagu kedua tetap Justin Bieber featuring DJ Snake dengan Let Me Love You. Ini enak banget ya Sobat Global ya, karena beatnya tuh kayak yang tung tung tung, jadi kayak seru banget.

Sobat Global, lebih pilih yang mana nih? Boleh banget ya di vote ya. Lebih pilih yang battle song yang pertama dengan The Should Be Me atau battle song yang kedua Let Me Love You. Sobat Global, ada dari Ipul ya. Ipul ngechat nih, "Kak, kebetulan sebelum topik tentang anak pertama ini dibahas, aku sempat request lagunya Simple Plan Perfect." Maaf banget ya Ipul ya, tadi Zo udah nyariin di playlist kita, cuman untuk Simple Plan yang Perfect masih belum ada. Mungkin Ipul boleh request yang lain, pasti bakal Zo puterin kok spesial untuk kamu. Dan Ipul juga cerita nih, liriknya rasanya relate banget sama apa yang aku rasain sebagai anak pertama. Kadang kita punya tanggung jawab dan keinginan besar buat membahagiakan keluarga, bikin orang tua bangga, dan jadi seseorang yang bisa diandalkan. Tapi di tengah semua usaha itu, ada kalanya kita ngerasa capek, takut gagal, atau bahkan bertanya-tanya, apakah apa yang dilakukan selama ini tuh udah cukup apa belum ya? Menurutku, yang bikin lagu ini terasa dekat bukan cuma soal konflik dengan orang tua, tapi juga tentang tekanan untuk memenuhi ekspektasi dan keinginan kita sendiri untuk menjadi anak yang membanggakan. But I can be perfect. Jujur, Ipo keren banget ya liriknya. Bukan liriknya, maksudnya makna dari lagu Simple Plan yang Perfect ini. Nanti bakal Zawa cari ya di playlist kita ya. Mungkin nanti bakal Zawa cari lagu-lagunya. Nanti Ipul dengerin lagi besok ke Global FM. Nanti pasti bakal Zawa puterin spesial untuk Ipul. Buat sobat Global lainnya yang mau ikutan battle song, boleh banget yuk langsung aja vote di nomor WhatsApp kita. Oh ya, ada nih beberapa yang masuk ya sobat Global ya. Udah ada beberapa yang nge-vote. Tadi kan Zawa nge-vote-nya Let Me Love.

You. Terus Yusuf juga ngevote Let Me Love You. Berarti ada 2 ya, 2-0 ya. Terus ada dari Dipta. Dipta ngevote lagunya Justin Bieber yang There Should Be Me. Oke deh Dipta, berarti 2-1 ya. Ada lagi dari Ais. Ais juga mau There Should Be Me. Terus ada lagi nih dari Rara juga There Should Be Me. Aduh, kok There Should Be Me jadi kayak unggul nih, nggak Let Me Love You nih. Tapi ada lagi nih dari Nita maunya yang Let Me Love You. Oke deh Sobat Global, berarti sekarang poinnya 3 sama ya Sobat Global ya. Nah buat Sobat Global lainnya, boleh banget yuk langsung aja request atau enggak vote di nomor WhatsApp kita di 081-330-24-9090.

0: sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
1: Seman, duh lega.
2: Suka rewel ya, decor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja dong.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
6: Bila 10,9 Global FM Surabaya.

90,9 Global FM Surabaya, Female and Family Radio. Hai Sobat Global, masih bersama Zahwa ya di Request Time Area. Tapi makasih banyak ya Sobat Global yang udah nemenin Zahwa dari jam 11 siang tadi. Gak kerasa banget, tiba-tiba udah jam 2 siang aja. Tapi sebelum itu kita udah masuk ke pemenang Battle Song Sobat Global ya. Zahwa bakal puterin lagi nih Battle Song lagu pertama dengan Justin Bieber yang They Should Be Me.

Sobat Global sendiri pilih yang mana nih? Dan kebetulan banget, pas banget nih udah ada yang masuk dari siapa nih? Dari Faki. Hai Faki, Faki milih nomor 2. Oke Faki, bakal Zahwa puterin ya. Ternyata pemenang Battle Song siang hari ini adalah Let Me Love You Sobat Global. Terima kasih banyak banget ya Sobat Global yang udah nemenin Zahwa dari tadi. Biar kita makin connect kan, biar kita makin terhubung. Boleh banget yuk langsung aja follow dan stay tune terus di @globalfmsby. Zahwa pamit dulu ya, assalamualaikum. Bye Sobat Global.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan.
4: Aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Dulu wanita nggak boleh punya rekening sendiri. Sobat Global, coba deh bayangin. Punya uang sendiri, tapi nggak boleh buka rekening bank atas nama sendiri. Nah, faktanya di beberapa negara, perempuan baru diizinkan punya rekening sendiri tanpa izin suami atau ayah setelah di tahun 1970-an. Di Amerika Serikat misalnya, sebelum Equal Credit Opportunity Act tahun 1974, bank bisa menolak perempuan cuma karena status gender, di mana perempuan sering dianggap beresiko secara finansial meskipun punya penghasilan tetap. Hal serupa juga terjadi di beberapa negara Eropa dan Asia, di mana urusan keuangan perempuan sepenuhnya berada di bawah laki-laki. Baru setelah tahun 70-an, perempuan mulai punya akses ke rekening mereka dan mengambil keputusan finansial sendiri.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya.
1: Now.
0: Female and Family Radio.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih,

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus meninggalnya seorang murid SD berusia 7 tahun di Pemalang, Jawa Tengah yang diduga menjadi korban kekerasan kakak kelasnya sedang viral menyita perhatian publik. Tragedi ini hanyalah satu dari makin meningkatnya angka kekerasan terhadap anak yang merupakan bagian dari kasus anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Penanganan ABH tentu juga berkaitan dengan proses hukum. Direktur Eksekutif Surabaya Children's Center atau SCC, Edward Dewaruci, menyoroti pentingnya keseimbangan antara perlindungan anak dan keadilan bagi korban.
2: Sistem peradilan pidana anak itu kan yang dikenal keadilan restoratif, keadilan pemulihan, bukan keadilan pembalasan. Kalau sudut pandangnya masih menganggap bahwa pembalasan adalah keadilan yang diinginkan, ya mesti nggak ketemu jalannya. Pasti dianggap bahwa pelaku akan mendapatkan hukuman yang kurang setimpal. Tapi kalau sama-sama punya pandangan terhadap pemulihan keadaan, situasi misalnya korban juga akan mendapatkan rehabilitasi, mendapatkan perlindungan dari negara terhadap proses pemulihan traumanya supaya bisa lebih baik lagi di kemudian hari kehidupannya. Terus pelaku juga gitu, apakah dia nanti juga mendapatkan pembinaan khusus yang masih membuat dia punya kesadaran bahwa kesalahannya harus dibayar dengan hukuman yang sifatnya itu membuat dia mengubah perilaku. Nah, pola-pola pembinaan khusus anak pelaku itu sekarang tidak tampak seragam. Jadi misalnya di satu lembaga pembinaan khusus anak, bukan penjara anak lagi ya. Di LPKA itu sendiri juga kadang-kadang proses perubahan perilaku anak atau kurikulum untuk dapat melakukan pemulihan perubahan perilaku anak itu pun juga nggak standar. Sehingga ukurannya menjadi tidak sama dan target untuk merubah perilakunya pun juga tidak sama. Itu yang mungkin perlu dikaji ulang. Ini yang memang mungkin negara perlu membuat itu.
1: Namun, Edward Dewaruci memandang ada hal yang terpenting selain aspek hukum, yakni kepekaan dan kepedulian komunal terhadap interaksi sosial di antara sesama anak.
2: Kalau kita mau membangun sistem perlindungan anak, berarti menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak itu bisa bertumbuh dan berkembang. Nah, proses menciptakan itu melalui sistem salah satunya kan proses budaya peduli yang arahnya kepada pengakuan bahwa anakmu juga anakku. Kalau anakmu itu juga anakku, berarti kan semua akhirnya ikut menjaga. Semuanya kan ikut menyayangi. Semuanya ikut berusaha mendidik menjadi anak-anak yang baik. Selama orang-orang dewasanya tidak memiliki pemahaman bahwa ini tanggung jawab bersama, terus orang dewasanya menempatkan anak-anak itu juga sebagai subordinat dari orang dewasa, perlakuan yang diterima anak-anak pasti perlakuan salah. Kalau kemudian perlakuan salah itu dijadikan rekaman dalam kehidupannya, dia akan kemudian mencatat bahwa boleh juga melakukan kesalahan perilaku gitu, karena orang-orang dewasanya memberikan contoh yang nggak baik, kan gitu.
1: Tingginya laporan kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sudah saatnya semua ruang yang ada, baik di ranah domestik maupun sosial, harus menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang semua anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya nggak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin merawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Hai hai, it's Yoriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih.
7: Kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum ambesir.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Tahu nggak Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru? Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, suara mereka justru mulai diakui.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 10.9 Global FM Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
8: This is Female Fun Fact.
9: Female Fun Fact.
8: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
10: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
8: This is Female Fun Fact.
9: Female Fun Fact.
8: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Enjoy your daily soundtrack only on 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat. Jadi, mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang gak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: 90,9 Global FM Surabaya.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
9: Iya nih.
8: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
9: Sorry, malu sih mau bilang.
8: Hailah, santai aja.
9: Gini, aku lagi gejala wasir.
8: Oh, wasir. Coba minum ini.
9: Hah? Ambesir?
8: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
9: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
10: Ambeien wasir, minum ambesir.

Global FM Surabaya Female and Family Radio. Satu single dari Samsa dengan kenangan terindah nih Sobat Global. Semoga siaran hari ini selalu jadi kenangan terindah buat kalian semuanya ya. But now I have to sign off. Noni harus pamitan dari kalian semuanya. Thank you banget Noni sudah stay bareng sama Noni untuk hari ini ya. Besok deh ketemu lagi. Besok soalnya bakal digantiin sama Misha Noni ya Sobat Global. Senin deh ketemu lagi bareng sama Noni ya. Ya udah kalau gitu buat yang lagi di jalan semuanya hati-hati. Buat yang sudah di rumah selamat beristirahat. Ketemu lagi Noni di hari Senin. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Ah. Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yeoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
9: May I have your attention? Waktunya dengerin soundtrack enak seharian.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sepatu high heels. Kalau dengar sepatu hak tinggi atau high heels, pasti langsung kebayang perempuan. Tapi faktanya, high heels justru pertama kali dibuat untuk pria. Jadi, di abad ke-10 sampai 17, sepatu hak tinggi dipakai oleh pria bangsawan dan tentara Persia. Fungsinya bukan gaya, tapi ngebantu kaki para pria tetap stabil waktu menunggang kuda dan memanah. Bahkan di Eropa, raja-raja seperti Louis XVII dari Prancis terkenal memakai sepatu hak tinggi sebagai simbol kekuasaan dan status sosial. Baru di akhir abad ke-18, tren fashion mulai berubah. Sepatu hak tinggi mulai dikaitkan dengan perempuan. Sementara pria beralih ke alas kaki yang lebih sederhana dan fungsional.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya,

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emang nyaman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Global FM Surabaya.

0: keadilan pemulihan, bukan keadilan pembalasan. Kalau sudut pandangnya masih menganggap bahwa pembalasan adalah keadilan yang diinginkan, ya mesti nggak ketemu jalannya. Pasti dianggap bahwa pelaku akan mendapatkan hukuman yang kurang setimpal. Tapi kalau sama-sama punya pandangan terhadap pemulihan keadaan, situasi misalnya korban juga akan mendapatkan rehabilitasi, mendapatkan perlindungan dari negara terhadap proses pemulihan traumanya supaya bisa lebih baik lagi di kemudian hari kehidupannya. Terus pelaku juga gitu, apakah dia nanti juga mendapatkan pembinaan khusus yang masih membuat dia punya kesadaran bahwa kesalahannya harus dibayar dengan hukuman yang sifatnya itu membuat dia mengubah perilaku. Nah, pola-pola pembinaan khusus anak pelaku itu sekarang tidak tampak seragam. Jadi misalnya di satu lembaga pembinaan khusus anak, bukan penjara anak lagi ya, di LPKA itu sendiri juga kadang-kadang proses perubahan perilaku anak atau kurikulum untuk dapat melakukan pemulihan perubahan perilaku anak itu pun juga nggak standar. Sehingga ukurannya menjadi tidak sama dan target untuk merubah perilakunya pun juga tidak sama. Itu yang mungkin perlu dikaji ulang. Ini yang memang mungkin negara perlu membuat itu.
1: Namun, Edward Dewaruchi memandang ada hal yang terpenting selain aspek hukum, yakni kepekaan dan kepedulian komunal terhadap interaksi sosial di antara sesama anak.
0: Kalau kita mau membangun sistem perlindungan anak, berarti menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak itu bisa bertumbuh dan berkembang. Nah, proses menciptakan itu melalui sistem, salah satunya kan proses budaya peduli yang arahnya kepada pengakuan bahwa anakmu juga anakku. Kalau anakmu itu juga anakku, berarti kan semua akhirnya ikut menjaga, semuanya kan ikut menyayangi, semuanya ikut berusaha mendidik menjadi anak-anak yang baik. Selama orang-orang dewasanya tidak memiliki pemahaman bahwa ini tanggung jawab bersama, terus orang dewasanya menempatkan anak-anak itu juga sebagai subordinat dari orang dewasa, perlakuan yang diterima anak-anak pasti perlakuan salah. Kalau kemudian perlakuan salah itu dijadikan rekaman dalam kehidupannya, dia akan kemudian mencatat bahwa boleh juga melakukan kesalahan perilaku gitu, karena orang-orang dewasanya memberikan contoh yang nggak baik kan gitu.
1: Tingginya laporan kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sudah saatnya semua ruang yang ada, baik di ranah domestik maupun sosial, harus menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang semua anak.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya, nggak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin ngerawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
1: This is Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Hai hai, it's Yoriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 107.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.
0: Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Satu lagi fakta tentang wanita yang harus Anda tahu nih Sobat Global, ternyata di saat stres, tubuh wanita justru bisa memproduksi lebih banyak endorfin alias hormon bahagia. Endorfin ini bikin suasana hati jadi lebih stabil, bikin wanita bisa tetap senyum meskipun lagi banyak pikiran. Mungkin ini juga alasan kenapa banyak wanita tetap bisa jalanin aktivitas sehari-hari sambil ngurus kerjaan, anak, rumah, dan masih sempat update story. Bukan begitu ibu-ibu?
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Di Indonesia, wanita nyetir mobil udah jadi hal biasa. Bahkan dari zaman bapak ibu kita kali ya. Tapi di Arab Saudi, wanita baru diperbolehkan mengendarai mobil baru di tahun 2018. Sebelumnya, selama puluhan tahun, perempuan di sana dilarang mengemudi karena aturan sosial dan budayanya yang sangat konservatif. Tapi semua berubah waktu Raja Salman bin Abdul Aziz menandatangani dekret kerajaan yang resmi mengizinkan perempuan untuk mengemudi. Menurut laporan BBC dan Human Rights Watch, keputusan itu bukan cuma soal mobil, tapi simbol dari kebebasan dan kemandirian perempuan di Arab Saudi. Dan hasilnya langsung kerasa, di mana ribuan perempuan mendaftar sekolah mengemudi, bahkan ada juga yang jadi instruktur mengemudi.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

kayaknya dengerin soundtrack anak seharian.

0: mendengarkan
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Nine Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Nggak, Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru. Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, suara mereka justru mulai diakui.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Spektrum Radio Jabir. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Penentuan desil kesejahteraan warga kembali menjadi sorotan publik. Sistem desil yang ditarik dari basis data pendataan sosial ekonomi menjadi salah satu dasar utama pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial. Idealnya, data ini mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara objektif dan presisi. Di sisi lain, potret kemiskinan saat ini semakin kompleks. Ada masyarakat yang secara statistik mungkin tidak masuk dalam kategori miskin ekstrim, tetapi mereka sangat rentan ketika menghadapi hantaman ekonomi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, beban biaya pendidikan, pencabutan subsidi BBM, hingga ancaman kenaikan harga kebutuhan pokok sehari-hari. Kelompok inilah yang sering luput dan disebut sebagai masyarakat rentan miskin. Seperti yang dijelaskan pengamat sosial Universitas Trunojoyo Madura, Bagus Irawan.
2: Nah, ini yang paling repot. Kelompok rentan miskin ini sudah bisa dikenali lewat wacana kebijakan sebenarnya ya. Tapi belum tentu terlihat secara memadai dalam desain pelaksanaan program. Mereka ini di wilayah abu-abu bisa cepat turun karena goncangan ekonomi. Secara statistik misalnya, mereka sedikit berada di atas garis kemiskinan, tetapi secara sosial ekonomi belum aman. Rata-rata mereka yang punya pekerjaan ini tidak tetap dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Perbedaan antara miskin dan tidak miskin itu tidak bisa dibuat kayak tembok pemisah yang jelas ya. Tapi mereka semacam lereng, curam gitu. Seorang bisa dapat turun tergelincir dengan cepat. Kehilangan pekerjaan, misalnya mengalami sakit, kemudian kecelakaan, apapun yang di luar kontrol. Lalu apa solusinya? Nah, paling tidak kita bisa memahaminya lewat 3 lapisan kebijakan, yaitu perlindungan, pencegahan, dan pemberdayaan. Nah, ini penting sekali.
1: Ketika masyarakat merasa kondisi real mereka tidak lagi tercermin dalam desil yang ditetapkan pemerintah, persoalannya bisa meledak menjadi konflik sosial yang mengikis rasa keadilan dan kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Kembali, pengamat sosial Bagus Irawan.
2: Di sini teori keadilan sosial makin relevan ya. Warga tidak hanya menilai hasil akhir, siapa menerima dan siapa yang tidak, tapi juga harus menilai secara prosesnya, kriterianya, data yang diperiksa, kemudian indikator lain yang bisa meyakinkan suatu keputusan tersebut. Nah, ini juga perlu sosialisasi dalam konteks kecemasan publik dan disinformasi, kekosongan informasi, ini harus cepat diisi. Kalau nggak gitu, rumor-rumor yang aneh-aneh, kemudian hal-hal yang negatif pasti akan terus membayangi bagaimana publik itu melihat ketidakadilan sosial semacam ini. Ketika kategori administrasi diumumkan tanpa disosialisasikan dengan baik, hal ini dapat menimbulkan jarak penerima dan bukan penerima, memicu kecemburuan dan mendorong warga untuk menyembunyikan kondisi ekonomi agar tidak dipermalukan. Dalam budaya komunal di Indonesia, bantuan juga dapat menjadi sensitif karena menyangkut harga diri, hubungan tetangga, dan kehormatan di keluarga tersebut.
1: Di balik setiap deret angka statistik, selalu ada nafas keluarga yang harus pontang-panting membayar sekolah, kebingungan menghadapi tagihan kesehatan, terhempas pemutusan hubungan kerja, atau sekedar berjuang agar hari ini tidak jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan. Pemerintah harus mengevaluasi secara total sudut pandangnya dalam mendefinisikan ukuran kesejahteraan masyarakat. Inti terpentingnya adalah ikhtiar keras pengentasan kemiskinan yang berpihak pada rakyat, bukan sekedar akal-akalan ambisi penurunan angka kemiskinan di atas kertas.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Soundtrack enak seharian cuma di 90,9 Global FM Female and Family Radio.

0: mendengarkan
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Fakta menarik lagi nih tentang perempuan. Di banyak negara, ternyata tingkat kelulusan wanita di perguruan tinggi lebih tinggi dibanding pria. Menurut data dari UNESCO, Institute for Statistics, perempuan sekarang mendominasi jumlah mahasiswa. Peneliti menyebut perempuan di studi juga nunjukin banyak pria yang memilih langsung bekerja.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, katanya nih, perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Nggak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata, otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya, nggak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: mendengarkan
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
1: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat, jadi mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang nggak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 9.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: dan minum. Dan hasilnya, gejala amen teratasi. Nih buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM, female and family radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya nggak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin merawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

pengen dengerin soundtrack anak seharian.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: mendengarkan
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

FM Surabaya. Program Rest Area, Request Time Area, bisa Sobat Global dengerin tiap Senin sampai dengan Jumat jam 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Dan program Seri Night yang juga mengudara setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 19 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Sobat Global yang udah kangen dengerin lagu-lagu Mandarin di Global FM, program Selamat Malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini juga akan menghiasi ruang dengar Sobat Global setiap hari jam 22 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. So, stay tune terus di 90.9 Global FM Female and Family Radio. Streaming via aplikasi On Ears, download di App Store atau Play Store.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya.

0: Love.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat, jadi mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang nggak sehat.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Duh, baby mana ya? Stasiun MRT rame banget deh. Mana lagi dapet? Ah, gak pede.
2: Dor!
1: Baby!
3: Kamu kenapa insecure gitu? Kan mau kelas boxing bareng. Lagi dapet ya.
1: Kelihatannya risihnya.
3: Biar gak risih, coba nih pembalut yang ada daun sirihnya. Baru, Hers Protex Naturals Daun Sirih.
1: Bedanya dari pembalutku apa?
3: Jelas beda. Hers Protex Naturals Daun Sirih ada triple sheet protection-nya loh. Daun sirih sebagai natural antibacterial agent, hambat bakteri, penyebab bau. Cepat menyerap cairan dalam setengah detik. Dan kamu gak perlu takut gatal karena lembab. Kan ada breathable layer. Pakai gih, biar gak disirisir lagi.
1: Oke, baby, aku udah ready nih.
3: Wait, sudah pede lagi ya?
1: Ya iyalah, kan si bau dan gatel udah aku unfollow. Nah, disirisi.
3: Hers Protex Naturals Down Series, stay confident and clean all day.

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: 90,9 Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Orgasme lewat rangsangan mental. Sobat Global, fakta unik lagi nih tentang wanita. Ternyata, wanita bisa mengalami orgasme hanya lewat rangsangan mental dan bahkan tanpa sentuhan fisik. Yes, secara ilmiah, hal ini berkaitan dengan kuatnya hubungan antara otak dan sistem saraf pada perempuan, di mana otak adalah pusat utama respons seksual. Penelitian dalam Journal of Sexual Medicine nunjukin bahwa imajinasi, emosi, dan fantasi bisa mengaktifkan area otak yang sama seperti saat mendapat rangsangan fisik. Ketika pikiran ngerasa aman, nyaman, dan terstimulasi secara emosional, tubuh bisa merespon secara alami. Inilah alasan kenapa perempuan sering disebut lebih responsif terhadap koneksi emosional dan suasana, bukan cuma sentuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat, jadi mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang nggak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

FM Surabaya. Program Rest Area, Request Time Area, bisa Sobat Global dengerin tiap Senin sampai dengan Jumat jam 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Dan program Seri Night yang juga mengudara setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 19 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Sobat Global yang udah kangen dengerin lagu-lagu Mandarin di Global FM, program Selamat Malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini juga akan menghiasi ruang dengar Sobat Global setiap hari jam 22 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. So, stay tune terus di 90.9 Global FM Female and Family Radio. Streaming via aplikasi On Ears, download di App Store atau Play Store.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Satu lagi fakta tentang wanita yang harus Anda tahu nih Sobat Global, ternyata di saat stres, tubuh wanita justru bisa memproduksi lebih banyak endorfin alias hormon bahagia. Endorfin ini bikin suasana hati jadi lebih stabil, bikin wanita bisa tetap senyum meskipun lagi banyak pikiran. Mungkin ini juga alasan kenapa banyak wanita tetap bisa jalanin aktivitas sehari-hari sambil ngurus kerjaan, anak, rumah, dan masih sempat update story. Bukan begitu ibu-ibu?
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 90,9 Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Fakta menarik lagi nih tentang perempuan. Di banyak negara, ternyata tingkat kelulusan wanita di perguruan tinggi lebih tinggi dibanding pria. Menurut data dari UNESCO, Institute for Statistics, perempuan sekarang mendominasi jumlah mahasiswa yang lulus dibanding laki-laki. Peneliti menyebut hal ini terjadi karena perempuan umumnya punya disiplin belajar yang lebih kuat, manajemen waktu yang lebih baik, dan tingkat ketekunan yang lebih tinggi dalam menyelesaikan pendidikan. Sementara di sisi lain, beberapa studi juga nunjukin banyak pria yang memilih langsung bekerja atau berwirausaha setelah sekolah dan bukan melanjutkan ke jenjang kuliah.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Global FM Surabaya Family Line Family Radio Sobat Global, selamat pagi. Balik lagi sama Mica ya Sobat Global, ya tadi Mica udah pening dan sekarang kita mau bahas sesuatu apa tuh ya. Mica mau ngasih tahu hari ini temanya itu adalah apa sih momen yang paling berkesan di minggu ini. Jadi kayak dalam seminggu ini hari apa aja yang paling menarik dan nanti juga kita akan vote Song of the Week ya. Sesuai request Sobat Global kemarin, Song of the Week hari ini. Jadi nanti Mica akan puterin lagu-lagu apa sih yang menjadi lagu-lagu pemenang battle song kita hari ini. Dan habis itu kita akan bahas-bahas minggu ini hari apa aja sih yang paling menarik buat kalian dan kenapa gitu ya. Nah, sambil Mica cariin lagunya, sambil kita denger-dengerin juga. Nah, kita mau ditemenin sama satu single dari Katy Perry, Part of Me. Jadi jangan kemana-mana Sobat Global.

0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, katanya nih, perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Nggak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata, otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya, nggak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Jus bikin biang tehnya cepet.
1: Mau di jus, mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau di jus lemon.
3: Kalau aku mau di jus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel.
0: Oh siap, di jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Nine Global FM, Female and Family Radio.

Global FM Surabaya, Female and Family Radio. Sobat Global, itu dia tadi ada satu single dari The Script, If You Could See Me Now ya. Nah Sobat Global, hari ini kita mau battle song. Battle songnya apa nih Mica ya? Battle songnya adalah untuk menentukan Song of the Week. Maksudnya gimana tuh Mica? Jadi di segmen kali ini kita akan memilihkan lagu-lagu dari Senin sampai Kamis yang menjadi pemenang battle song kita. Nah kebetulan karena Senin sama Rabu topiknya sama, terus juga lagunya yang menang sama, Mica play satu kali aja ya. Jadi Sobat Global, Mica udah ambil 3 lagu Senin, Rabu, Selasa dan juga Kamis. Kita punya 3 lagu nih Sobat Global. Dan kalau misalkan kalian suka sama lagu-lagu ini, boleh banget langsung jadi vote manakah lagu yang menggambarkan minggu ini banget buat kalian. Jadi di pilihan pertama kita punya Weird Genius featuring Sarah Fajira, Lati. Dan gimana lagunya ini? Dan kalau misalkan kalian suka, langsung saja di vote di pilihan pertama.

Nah itu dia Sobat Global di pilihan pertama ya. Lagu atau song of the week adalah ada Lati ya, dari World Genius featuring Sarah Fajira. Dan kalau misalkan kalian suka, boleh banget di pilihan pertama. Dan pilihan kedua, kita punya lagu di hari apa? Kita punya lagu di hari Selasa ya. Kita punya Icon with Love Scenario. Dan kalau kalian suka, boleh banget langsung saja di vote di pilihan kedua.

Nah ini dia sobat global, lagu pilihan kedua ya. Kita punya Icon with Love Scenario. Dan kalau misalkan kalian suka, langsung saja kirim sama Mica nomor 2. Nomor 3 nya apa Mica? Nah ini lagu di hari Kamis kemarin ya. Ada Project Pop, ingatlah hari ini. Gimana lagunya? Gini dia.

Nah itu dia Sobat Global, pilihan ketiga ya. Ada Project Pop, Ingatlah Hari Ini. Lagu-lagunya menarik banget ya Sobat Global ya. Ini adalah lagu yang dipresent dari hari Senin sampai Kamis. Nah, kalau misalkan kalian suka sama lagu-lagunya, boleh banget langsung aja di vote ya. Pilihan pertama kita punya Latih, pilihan kedua kita punya Love Scenario, dan pilihan ketiga kita punya Ingatlah Hari Ini. Mulai minggu depan Mica juga akan tetap buat segmen ini di setiap hari Jumat ya Sobat Global. Jadi jangan lupa langsung saja di vote. Kemana vote-nya Mica? Langsung saja ke WhatsApp kita Sobat Global di 081-330-24-9090 ya. Sekali lagi 081-330-24-9090. Dan kalau misalkan kalian suka, boleh banget langsung saja ya dipilih di pilihan 1, 2, atau 3. Kasih tahu Mica. Kalau misalkan kalian mau request-request lagu, request-request tema, kirim-kirim salam, info traffic, dan lain sebagainya, boleh banget langsung saja bilang juga sama Mica. Tapi jangan lupa di-vote dulu ya, di-vote dulu ya. Sambil Mica nungguin, kita ditemenin sama satu single dari Miles Cyrus, We Can't Stop. Jangan kemana-mana. It's our party, we can do what we want. It's our party, we can say what we want. It's our party, we can love what we want. We can kiss who we want, we can screw what we want.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat. Jadi, mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang gak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.